peinei pahaite aro purahaitan debe sengotu. Sapu are inte mo ahama no handa jirebei. Pujare putere henduja ora ku musikapu. Eremikena oikomi bae kuese mo akanundu.